wakulu wakalo akapata mapira galele akapata mapira wakatira nzembe galele wakulu chinchino akapata mapira chinchino akapata mapira kujana kasao pia asikana wakalo akafuna kusembwa galele akafuna kusembwa wakana mabungu asikana chinchino akafuna kusembwa chinchino akafuna kusembwa lupato ni mimba unipaza manyaka.

0: lagu punya busa, ya? Lagunya busa makosa. John bakhona abadzala lapho. Ufuna ukuhlamtsakazo ke kakangwane. Eh? Mak, oliga di board ampenda. Kunjalo bakhosa zana. Moreni monke. Ya.
1: Ali, cuidaram deles.

0: Majandambi mayengetete tinzila tovelekela nakati tsuna. Valetela oats maphala ya mati masengalela nakuka wona hafu hini nawe. Tivikele ukungomisa malote dzedzedze kulini nawe.
1: Ini zwa chomani 7 minutos zvitoma na mahungu tumsero michina international kala mutsinza maputi na bangala kuma dewe kile mutsinza lati kuti tenta wing city ikadora ratu do kuita kati na kuno hash kuti mira shop katsura nyams hidden temba to kan muo ukwana we mana kuti nzela kuti tenene aba vanga fani la vote vo kala ngupe hodwe kambe kuti muona watsimbira ba babusa ngoma salad babusa kuti mbaweni babusa kambe ngo tirala kuti komba kuti tokene vati pindukaeta vathu hambi kuvatsangana kunza haranganya chini chileya kupoteka kuti nzuma makhalo hambana hambana hambiko vaya kumasuni kubindula kavona vana zama tose ngutose ta ku veti pindukaeta ngwete kutalisima mtu nimtu anafanele ku veti pindukaeta ngwahako ta konkona ngucho zotaneka kuti pindukaeta mkoma sithi karatile ngutsa chini dash minutes na mahungu ya station.

Anuna wakona akaratango, nisati wakona akaratango, anuna wakona akaratango, nisati wakona akaratango.

yivunanga ke nilibakho mwimbeleli Elder Boy kusikelela na nyankuts leswo a njongweni loko ke mpela a tivatsani mitirho ya rati mtsimiki dzongeni ka tikweni a minuti na 15 minutu xi pongo pela mpela na hi pakala tsala swin'we ku ya fika minuti na 45 minutu na ke mpela nga tava i ku fikisela nongonoko vutomi ni majela manene itava ikongo vakole a nyambani leswo nyarimi ya kuma i cin'wana mcopi loko kempela mina noka ni nga na male a ni ya garadu ka leswi n'wina munhu vitanisaku swona kambe loko mu ku a hi fambi hi tlanga mulo mpelampela ni ku ahihi mina hi mhaka leswaku va endla ku tshama laha kaya mina nyamuhla ni la ku tongatelana ke ni mamana wa vatsongwani se muku hi leswaku va mina mpelampelampela no va garadu kambe ku la ku mu swi vona nakona nambe hi n'wina mu ti endla ku ma va na swo hi ntalo ke va mu tsumbulile swaku mu endla leswaku va kempela mu ri va ku va mu swi kuma swi wupfile ke mpelampela se va mu tsumbulile kambe yena ra e-e a nga swi lava ku va ligarada swo ka leswi n'wina mu mi ta ntshengo swona.

ivunanga khelo libako tio bebida usiaba tio pilo ko kempera tpata na mtiria radio Mosambike emisor provincial ya Gaza inyambana maputs nyamtekenzinza I dropeni laka nchencha I andiani ntamele ijala lumkaya ndikupaka ukeka maputsu aibala tinje cheche ndamino itina 27 minutes Impela impela va evita na tinje cheche kapi kenya mtake.

Sikoni vunanga kalba kotombe marbini altalana na kasi kulonkari gana umores na 6 minutu jitewa kampela mkseti iva ismawani kpanglata nukutaku umores na 30 minutu jitewa nukuroku utisa kushundla shamatrala ya vusiku kasi 2 hora jitewa ke ipula shingwe mkseti. Kuhava wakunitsemekela ninhlana lwi ENC ijala kacha ukhilele

0: Timbila Musimba loku kepa pangalatan asingu na ina ina umora isna 20 minutes nseri ka kumerat minit daba ke pelam ikunyika ngorok lo u tisa ko shundla ke shamatrala ya vusiku
1: tabu shugu nipe shansa to amina nisho randa ngopu na mkaba washo na man aima
0: Ilika pinzula gilba kumgobela, rasiku kumina jengwe, ireka ma...